asuk jalsang sakham kaini kok khanalai ke tabu heke tangwitini kok kisa khanalai ne tangwitio khanalai ne gajor kaimana rugi kok kisisa gajor angkha kaisa belaino kothok cham podre podme kiteng eba chamung ne bisingo bo belaino posti ginang chamung hnei sini jago gajor tongo vitamin a aboni logi kaisa 100 gram gajor man thogo carbohydrate protein fat আঁশ লোহা

Asik jera, besarai riang tay bini palra, resap jag resamu kenar jakha, akas bini agor tola, tay serap chun iya gulo, dipot dam sa taman jara wasang, kenar lain ay, dili kendro ni rile klay kenar jak, hindi khobor, asa jara nang sitang tini ni panda, jatunana, hambai.